fatan kowa na lafiya. Kowane dan kasan Togo yana da haƙin samun kula da lafiyarsa a ko ina yake a faɗin kasan Togo. Wannan abu ne mai yuwa cikin sauki tare da hukuma na kula da inganta lafiya a ƙasa wato AMI. Kowa zai samu kula na musamman dan haka shine zai karfafa cigaban kasan mu baki daya. Lahiyar mu ita ce lahiyar kasan Togo. AMI don kula da lafiyar kowa a kasan Togo baki daya. Wannan sako ne na minista mai kula da harkan kiwon lafiya na kasa Togo baki daya.

wannan lokaci da fatan kowa na lafiya. Kowane dan kasan Togo yana da haƙin samun kula da lafiyarsa a ko ina yake a faɗin kasan Togo. Wannan abu ne mai yiwuwa cikin sauki tare da hukuma na kula da inganta lafiya a ƙasa, wato AMI. Kowa zai samu kula na musamman, don haka shine zai ƙarfafa cigaban ƙasarmu baki ɗaya. Lahiyarmu ita ce lahiyar ƙasar Togo. AMI don kula da lafiyar kowa a ƙasar Togo baki ɗaya. Wannan saƙo ne na minista mai kula da harkan kiwon lafiya na ƙasa Togo baki ɗaya.

lahiyan kasan Togo. Amin dan kula da lafiyan kowa a kasan Togo baki daya. Wannan sako ne na minista mai kula da harkan kiwon lafiya na kasa Togo baki daya.

ci da fatan kowanne lafiya. Kowanne dan kasan Togo yana da haƙin samun kula da lafiyansa a ko ina yake a faɗin kasan Togo. Wannan abu ne mai yiwuwa cikin sauki tare da hukuma na kula da inganta lafiya a ƙasa wato AMI. Kowa zai samu kula na musamman dan haka shine zai karfafa cigaban kasan mu baki daya. Lahiyar mu ita ce lahiyar kasan Togo. AMI don kula da lafiyar kowa a kasan Togo baki daya. Wannan sako ne na minista mai kula da harkan kiwon lafiya na kasa Togo baki daya.